asomafo akame de munya kopawa wote enipa chafa fasu sanya mina me show enu sanya.